abariko badukurikirana twongere tubibutse ko nkuko umumenyesha makuru nata yarageje kuvuga abashikiriza kino kiganiro asubiye kandi no kunyakira nongere ndabibutse ko rino jwi muri kumwumviriza kuri micro ni ya Fidèle Ndikumana nkaba ndi umukozi w'Imana rero tugiye kuvugana namwe ijambo y'Imana Imana yandungikanye ariko rero mbanizera neza ko muri kumudukurikirana muri benshi cyane twongere dushimire abari kubatwumviriza bari mu macumbi yabo abari mu bitaro kwina bito ndabona abari muri semseka banizera ko muri kumwe natwe aho dufise inahe nyinshi cyane z'abantu bagiye babona ikiganza cy'Imana aho twagiye turaca hirya no hino rero munkundire bano muri kumuranyumviriza dufata umwanya dusenge Data mwiza ndagushimiye kukuri imana yacu imana idukunda imana twitwararika turagushimiye ukungene wemeye ko tubana n'abari kubadukugirana muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana tukongera tunasengera igihugu cyacu ciza cyo Burundi tukongera kandi tunashira mu biganza kino gikoresho cawe inosamirizi tukongera tunasengera ubuyobozi bukuru aho buvo bukagera nongera nsengera abamenyesha makuru aho bava batandukanye mu izina rya Yesu Kristo ndasengera ijambo tugiye kuvugana kugira ngo rifashe imitima y'abantu bagiye batandukanye reka mwami ivyo ubona kubibereye ari cyo duhera ubuntu muri rya zina rya Yesu Kristo amen

abari kuba dukurinana ndizera neza ko ari benshi cyane abari kuba twandikira batubwira ati mukozi w'Imana ndiko ndagukurikirana ndavuga Kelly ari ngaho mu kinama aho ari kwakora umwuga wiwe wa misi yose aho kuba batase ku matelefone mubashe kuba mwogira ibihe byiza tukibagiye abo muri kumwe ngaho mu kinama mu isoko nizere ko muri ko mugubwa neza cyane dukomeza kuba twona so mu butumwa bw'abantu bagiye batandukanye

mugihe rero mubibonye ntuzotangare uvuge ngo yo ngo nakango nimpumye ngo ntabona oya muri ico gihe imana ibishaka gukoresha umuntu mu gitangaza ciwe arashobora gukora ibintu wewe ukibaza ngo ibiki nibiki atokoze mu gihe yaragikomeye ugasanga mu gihe abaye impumyi ashobora gukorera imana ari impumyi kandi hakihana abantu benshi ariko mu gihe yarakomeye atari kubishobora je ndazi umukobwa araho yahumye akuze ubu n'umuririmbyi karuhariwe aririmba indirimbo z'imana abantu benshi bakazishima rero ni byiza ko umuntu wese ukwari aho ukomeye menya ukuntu ushobora gukorera imana waba umugaye menya ukuntu arashobora kumenya ukuntu ashobora gukorera imana rero umuntu wese ariho ku bugombe bw'imana kugira ngo imana ishobore